tempat itu rasanya memang kita harus punya banyak rekomendasi gitu ya. Kalau misal teman Pro 2 ada di wilayah Tapal Kuda, cari tuh sebanyak-banyaknya, explore lagi tempat yang belum pernah kamu kunjungi atau menjadi salah satu tempat yang banyak review terbaik atau rating terbaik dari para wisatawan lainnya. Karena memang aktivitas fisik ketika

0: udah bikin beberapa lagu.
1: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
0: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
1: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
1: Oh iya, bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Veva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
0: Iya,
1: Oke.
2: MV-nya ada, udah ada.
1: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
0: Kalau

0: maksudnya karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu.
1: Nah,
0: karena di Nada Bumi talent

0: Enggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
1: Oh.
0: Lirik bisa, yang bisa. Paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit?
1: Boleh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Silahkan.
1: Generasi Love Strobo, selalu ke klub, selalu ke klub.

0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada udah di semua platform dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica hanya 2 titik underscore.
1: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan.

Prabowo juga menyampaikan usulan serupa kepada pemerintah pusat. Oke, Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id.

Temenin IJ di Pro 2 Hitlist edisi hari Sabtu nih, 11 Juli 2026 Pro 2. Nah, buat kamu yang mau request kemarin belum sempat keputerin atau belum sempat request, ya silahkan Pro 2 request sebanyak-banyaknya. Tentunya bakal IJ puterin dan juga bacain salam-salamnya. Silahkan sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kamu juga bisa nih Pro 2 request di Instagramnya Pro 2 ya, di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, baru deh dicek IG story terbarunya teman Pro 2. Di situ sudah ada question box ya. Ketik-ketik requestan kamu, salamnya buat siapa. Nah, nanti ditunggu aja, tenang aja teman Pro 2. Pasti banget aku bacain dan juga puterin lagunya. Atau kamu juga bisa request nih lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 ya. Ingat, sampai 2 pukul 12 siang aja teman Pro 2. Jadi segera ya request kamu. Dan tentunya di Sabtu ini teman Pro 2, apakah kamu masih libur? Mungkin ini adalah beberapa hari ini liburan terakhir ya buat teman-teman sekolah, karena Senin nanti udah mulai masuk lagi nih kayaknya. Semangat ya, mungkin ada yang mau belanja kebutuhan sekolah. Nah, boleh nih Pro 2. Weekend ya, Sabtu-Sabtu ataupun besok masih ada persiapan-persiapan yang harus dibutuhkan. Nah, silahkan ya jalan-jalan sambil dengerin IJ tentunya di Pro 2 Hitlist.

requestan dulu nih dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagu dari Fortune Cookie, Yang Mencinta, Yang Mencintai dari JKT48 katanya. Siap.

kebersamaan hingga berhasil lolos sebagai satu-satunya wakil Indonesia di kategori mix choir tahun Pro 2. Wih, keren banget. Dan sebelum berangkat ke Jepang, Suara Nusantara ini juga menggelar konser bertajuk Jaya Suara Indonesia 2026.

0: Few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh. Eventually.

Belum Asia Artist Award 2026 digelar. Jadi penampilan mana nih yang paling kamu tunggu nih Tunggu Pro 2? Ditunggu aja ya, kayaknya bakalan seru karena banyak boy band terus penyanyi baru nih Tunggu Pro 2. Ini aku sendiri sih tidak begitu familiar ya Tunggu Pro 2 dengan grup band atau boy band atau girl band terbaru. Paling taunya tuh kayak MOVE terus siapa lagi tadi? Oh, Kiss of Life gitu-gitu. Lagunya Fire Tunggu Pro 2. Cuman yang lain mungkin ini baru-baru ya. Jadi patut banget ditonton Tunggu Pro 2 buat diri aku sendiri karena ya itu buat udara-udara baru, asik udara-udara baru. Maksudnya musik-musik baru Tunggu Pro 2 ya. Aku butuh mengupdate tentang K-popku ya, perdunian K-pop ini. Karena kalau BTS, Blackpink, EXO gitu-gitu kan udah kenal banget, kayak Big Bang gitu. Wih, udah legend Tunggu Pro 2. Nah ini nih, kayaknya untuk yang baru-baru nih, ajang ini bagus banget Tunggu Pro 2. Nah kita lanjutin aja Tunggu Pro 2, bacain requestan dari Tunggu Pro 2 nih, yang sudah ada di Instagram. Ada Kak Zatya Vinovic nih yang request lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Siap, baik, bakal aku puterin ya abis ini ya. Terus aku mau update dulu Tunggu Pro 2, refresh dulu ya. Tadi, oh ini, ada Kak Audia Ut, requestnya Walls Akhir Zaman, Roni Parulian, siap. Terus tadi, ini, Kak Ednasgor ST, oh jadi lapar. Requestnya Walls Akhir Zaman, Roni Parulian nih, siap. Aku langsung puterin aja deh, Tunggu Pro 2, lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Terus dilanjut Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.

juga nih, terima kasih ya. Terus ada Kak Satila Mei, selamat siang kakak, request lagunya di ujung minggu juga nih. Terus ada Kak @april.shd, di ujung minggu Mesahira kakak, siap. Terus ada juga Kak Izaya Adis yang request lagunya Mesahira juga. Terus ada Kak Zara Baila 5. Halo siang Kak, mau request lagunya Mesahira di ujung minggu dong. Thanks. Baiklah. Terus ada Kak Fatimah 14. Request lagunya Walls Akhir Zaman Roni Paruli yang sudah aku puterin ya tadi ya. Semoga kamu enggak kelewatan nih dengerinnya. Terus ada lagi Kak

Sebentar lagi bakal nemenin kamu lagi di santai siang ya. Ada interval, beberapa interval, ada 3 interval. Jadi tungguin aja informasi yang nambah insight kamu nih.

Masih bareng Ijal sama Pro 2 ya. Tentunya tadi udah seru-seruan di Pro 2 Hitlist dengan requestan kamu dengan lagu-lagu baru sama Pro 2. Nah, kali ini kita masuk ke santai siang untuk interval pertama, yaitu Muda Kreatif sama Pro 2, di mana Irza nanti bakal ngasih informasi seputar UMKM, terus dunia kreatif, ekonomi dan segala macamnya teman Pro 2. Mungkin ada rekomendasi-rekomendasi kuliner pada siang hari ini, mumpung ya mungkin dari kamu juga lagi cari makan. Makan siang tentunya enaknya makan apa nih teman Pro 2? Soto kah? Terus atau malah jalan-jalan ya. Biasanya kalau jalan-jalan tuh udah bekalnya udah banyak banget teman Pro 2. Tinggal dicemplin di mobil atau di perjalanan ya. Nah, nanti biasanya pas makan siang berhenti deh tuh di tempat makan. Nah, bisa ya teman Pro 2, kan ada rekomendasi-rekomendasi untuk mengisi makan siang.

hingga konsistensi produk. Nah, menurut Mendak sendiri, kualitas menjadi kunci utama agar produk UMKM ini mampu bersaing dan juga mendapatkan kepercayaan konsumen. Karena itu, pelaku usaha didorong terus menjaga mutu produknya agar bisa bertahan di pasar nih, Rumpro 2. Dan saat ini sekitar 60% produk yang dijual di Metro Department Store merupakan produk lokal. Sepanjang 2025 hingga 2026 ini Kemendak

0: Mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik atau mekanik mulai dikembangkan pada abad ke-19. Salah satu turbin modern pertama diciptakan oleh Benoît Fourneyron pada tahun 1827 untuk meningkatkan efisiensi tenaga air. Perkembangannya berlanjut ketika Charles Parsons memperkenalkan turbin uap pada tahun 1884 yang kemudian menjadi dasar pembangkit listrik modern. Prinsip kerjanya sederhana, aliran air, udara, atau uap memutar baling-baling lalu energi putar tersebut diubah menjadi energi listrik atau mekanik. Dari solusi efisiensi mesin uap, turbin kini menjadi tulang punggung sistem energi dan juga transportasi di seluruh dunia.
1: Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan sport di Kabupaten Jember. Beberapa atlet penyumbang medali diantaranya ada Talita Valia Kotrunada, Nada Malika Fauzia, Muhammad Mufdor Ali, Kori Aura Kusumadewi, Naila Putri Tungga Dewantara, Maulana Hasbi Firmansyah, Kevin Daniel, serta pasangan hip-hop duo Alis Anastasia Jocelyn dan juga Doa Erza Feika Zarif. Nah, ke depan nih Dansport Jember akan terus melakukan evaluasi dan juga pembinaan agar prestasi ini bisa dipertahankan, sekaligus mempersiapkan atlet-atlet muda untuk bersaing di level internasional. Selamat buat para atlet Dansport Jember.

belum baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

sebagai informasi paling penting. Makanya, saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.

Santai siang harus sudahan dulu nih Lom Pro 2, karena sebentar lagi ya pukul 2 waktu Indonesia Barat tepat nanti kita masuk ke chat Indo Top 20 Lom Pro 2. Jadi apakah lagu-lagu favorit kamu masuk ke chat kita minggu ini? Jadi tetap stay tune aja ya Lom Pro 2. Dan terima kasih buat Lom Pro 2 yang sudah gabungan dari Pro 2 Hitlist tadi ya. Semoga semua requestan bisa diputerin, sudah diputerin dan juga udah dibacain pesan-pesannya. Jadi terima kasih. Besok ada lagi teman Pro 2. Pokoknya tiap hari bakal ada terus kok. Jadi jangan berkecil hati ya. Yang belum request silahkan request di pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Terus dilanjut santai siang sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nah ini spesial kalau hari Sabtu ada Top Indo 20 nih Lom Pro 2. Ini untuk lokal ya. Jadi yang lagu masuk yang jadi belibet. Jadi lagu-lagu yang masuk ke chat kita nih, kita bakal siarin nanti Lom Pro 2 ya di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah untuk yang nasional besok nih, besok ada Top Indo 20 tapi nasional Lom Pro 2 yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Nah nanti ditunggu aja ya Lom Pro 2 ya, aku bakal ngasih chat Top Indo 20 versi kita nih. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah.

0: paketnya?
1: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
2: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

minggu ini. Yaps, ada satu musisi yang akhirnya harus out nih, nomor 2. Sayang sekali ya, ada Raffi Sudirman, nomor 2 dengan singlenya That Somebody yang harus keluar nih. Aduh, oke deh nomor 2, kita langsung aja ya menuju ke urutan ke-20. Ada siapakah ke urutan 20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Check it out. 20.

Sisi 20 ke 19 ini ada Liodra dengan Pura-Pura, teman Pro 2 yang diciptakan oleh The Atmes Kamaleng ya. Lirik lagu Pura-Pura ini yang dirilis pada 30 April 2026 mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Kehadirannya pun menambah daftar lagu patah hati Liodra setelah Teganya Kau dan juga Bodohnya Aku yang sudah meraih jutaan streaming.

pertama. Di posisi 18 ada lagu sederhana dari Silaun Seven menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok ya dalam kehidupan berlimpah di tengah kota namun kehilangan arah nih. Dan lagu ini mengajak pendengar untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan nih. Nomor 2. Kita lanjut ke posisi 17.

Sayang sekali turun dari posisi 10 ke posisi 13 nomor 2 ada Judika dan juga Andi Rianto dengan Tenangnya. Tepat di tanggal 20 Agustus 2025 ya, Judika tuh merilis single kolaborasinya. Berbeda dengan single kolaborasi yang telah dirilis sebelumnya, di single terbaru dengan judul Tenang ini, Judika berkolaborasi dengan dua musisi terkenal Indonesia yaitu Andi Rianto dan juga Roni Parulian. Lagu ini mengusung tema kekuatan cinta dengan sebagai sumber ketenangan dan juga keberanian. Liriknya menyampaikan pesan tentang rasa aman dan juga komitmen dan cinta yang tulus.

Di posisi 6 ada NPD nomor 2 dengan Sempurnanya Aku. Nah, lagu ini merupakan debut pertama ya dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Kak Kev nih. Keluarga artis itu ya. Dan lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai dan juga bernuansa humor nih nomor 2. Dan lagu ini membawa suasana yang riang sederhana sehingga mudah diterima oleh kalangan anak muda. Nah, lirik lagu ini menggambarkan percakapan sederhana saat seseorang mencoba perkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya. Tapi nih, situasi tersebut dibalut dengan pendekatan yang percaya diri tapi penuh candaan juga nomor 2. Nah, kita langsung move ke top 5 kita nomor 2. Ada siapa aja kira-kira yang nangkring di top 5 kita minggu ini?

Aduh, yang kemarin posisi satu nih nomor dua harus turun ke posisi tiga. Ada Natasha Sabella dengan menerima luka. Nah, fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani di masa rasa cinta masih ada nih nomor dua, tapi nggak lagi sejalan dengan kenyataan. Dan lagu ini menggambarkan hal tersebut dengan nomor dua ada dan menekankan bahwa hubungan yang panjang nggak selalu menjamin kebahagiaan juga. Dan terkadang perpisahan menjadi pilihan paling menyakitkan sekaligus paling jujur. Dengan liriknya yang emosional dan juga reflektif, pendengar nih ngerasa relate dengan emosi yang ada dalam lagu ini, nomor 2. Kita move ke posisi kedua.

posisi satu kita minggu ini, Tom Pro 2 ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan sesi potretnya. Dan lagu ini merepresentasikan ya dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya, dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan juga kerinduan yang kerap datang karena tak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang benar-benar pergi nih, Tom Pro 2, dan juga ngerasa sulit untuk mengikhlaskannya. Nah itu tadi, Tom Pro 2 ya, Top Indo 20 untuk minggu ini, edisi 11 Juli 2026. Terima kasih untuk tentunya MD kita Aisyah Malia ya, yang sudah memberikan chat kita pada hari ini, dan juga

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saya nyanyikan buat Anda lagu Cinta.
2: Gomloh adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu hebat di tahun 80-an. Gomloh fasih menuturkan sketsa kehidupan rakyat jelata sehari-hari.

Nurmala Kartini Syahrir memberikan apresiasi diplomatik atas keberhasilan penembusan budaya Indonesia dalam sistem pendidikan inklusif di Jepang. Angklung resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, happy weekend loh teman Pro 2. Sabtu pukul 3 sore. Yang udah waktunya buat Top Manca 20. Kali ini edisi 11 Juli 2026. Yang mana barengan sama Devi Wulandari kembali bakalan kasih informasi tanggal lagu buat kamu yang tapi ini khusus dari mancanegara aja ya teman Pro 2.

0: Yang ada di posisi 20 ini lagu dari Backstreet Boys ya teman Pro 2, Shape of My Heart, yang mana ini sebenarnya tuh termasuk ke lagu lawas yang dirilisnya pada tahun 2000 yang kembali viral karena dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi banyak berseliweran di FYP sosial media ya. Nah, lagu ini sebenarnya tuh ceritainnya tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dalam sebuah hubungan. Jadi, dia tuh ngerasa kalau selama ini terlalu sibuk mencoba menjadi sosok yang diinginkan orang lain sampai akhirnya justru menyakiti orang yang dia cintai. Seperti itulah teman Pro 2, lagu Backstreet Boys yang judulnya Shape of My Heart ini. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 19 ya.
1: Number 19.

Di posisi 17, nomor 2 Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure. Di mana dalam lagu ini Olivia Rodrigo menceritakan tentang pergulatan batin karena trauma masa lalu dan rasa gak aman nih teman Pro 2. Jadi di dalam lagu ini itu tuh disampaikan kalau kesadaran Olivia Rodrigo memiliki pasangan yang baik pun gak selalu bisa jadi obat atau menyembuhkan luka batin yang udah lama ada di dalam dirinya loh. Dan lagu ini menjadi bentuk pendewasaan dari Olivia Rodrigo, di mana dia menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri itu harus datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itulah teman Pro 2, yang mana pada bentuk sederhananya kayak ya bahagiaku cuma aku yang bisa bikin itu, gak bisa bergantung sama orang lain. Kayak gitu sih teman Pro 2. Itu penuh dengan kesadaran dan juga penerimaan sepenuhnya sih, seharusnya seperti itu. Pendewasaan Olivia Rodrigo ya ditunjukin dengan satu single The Cure yang berhasil naik 2 trap dari pekan lalu. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 16.

Di posisi 15 teman Pro 2 Ariana Grande dengan singlenya Head That I Met You Love Me. Ini menandai comeback resminya dari Ariana Grande ya, dengan ngerilis lagu Head That I Met You Love Me sebagai pembuka album barunya pada awal 2025 sih teman Pro 2. Nah, lirik dari lagu ini pun ditulis langsung sama Ariana Grande ya. Secara tema, lagu ini ceritanya tentang rasa lelah dan gak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande juga ngerasa kalau cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat. Dan dia sadar kalau pesonanya membuat orang mudah jatuh hati. Tapi di saat yang sama, dia juga ngerasa hubungan itu tuh gak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia utuh. Single dari Ariana Grande, Head That I Met You Love Me, berhasil naik satu trap dari pekan lalu yang berada di posisi 16, sekarang ada di posisi 15. Kita lanjut di posisi 14 ya, teman Pro 2. Number 14.

0: Yaps, ini dari Katy Perry ya teman Pro 2, The One That Got Away. Melalui lirik yang emosional dan puitis ini, lagu dari Katy Perry membuat kita, para pendengarnya, itu bernostalgia tentang cinta di masa lalu. Ngebayangin gimana jadinya masa depan mereka itu kalau gak pernah berpisah dan juga bertahan sampai akhir. Gue juga jadi ngebayangin deh. Emang konsepnya dibuat nostalgia gitu ya sama si Katy Perry ini, teman Pro 2. Berhasil naik satu trap dari pekan lalu dan sekarang kita berada di posisi 13.
1: Number 13.

kelelahan emosional, rasa gak aman, sampai konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu ini pun juga membahas pola self-sabotage dan tekanan mental yang ini membuat seseorang merasa menabrak tembok ya dalam hidupnya. Itu tadi teman pro 2 di posisi 20 sampai posisi 11. Dan sekarang waktunya kita masuk di posisi 10 ya. Kita udah sampai di 10 besar loh. Langsung aja deh, ini dia di posisi 10.

Di posisi 10 teman Pro 2, Bruno Mars with Risk It All, yang sayangnya turun ya dari posisi 6 di pekan lalu. Ini lagu yang sempat berhasil memuncaki Billboard Hot 100, di mana single ini sendiri itu mencerminkan nuansa cinta klasik dan romantis ya, yang menjadi inti dari album The Romantic miliknya Bruno Mars. Di samping unsur Latin yang kuat yang tercermin dalam irama dan tentu saja instrumentasinya ya teman Pro 2, siapa sih yang gak jatuh cinta sama satu single dari Bruno Mars, Risk It All. Tapi sayangnya dia harus turun sih dari posisi 6 sampai di posisi 10 sekarang. Kita lanjut di posisi 9 ya teman Pro 2. Number 9.

yang penuh chemistry, tapi sebenarnya nggak punya arah yang jelas gitu loh. Ada rasa suka, terus ada juga momen manis, dan bahkan ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu semua, tersimpan kesadaran kalau sebenarnya hubungan ini tuh nggak akan bisa jadi sesuatu yang serius. Kayak ya udah sih, jalanin aja dulu gitu kali ya teman Pro 2. Ini lagu berhasil naik satu trap dari pekan lalu, yang tepatnya kemarin ada di posisi 9, sekarang ada di posisi 8. Kita lanjut di posisi 7 ya teman Pro 2. 7.

Di posisi 7 teman Pro 2 Lady Gaga dan Doechii dengan singlenya Runway. Aku berasa kayak modeling yang mau jalan, mau catwalk di runway gitu deh. Enggak ya. Ini merupakan karya kolaborasi keduanya, teman Pro 2, dan lagu ini juga merupakan bagian dari original soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2. Nah, lagu Runway karya Lady Gaga dan Doechii ini juga merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya. Gitu, jadi kayak langsung tak, tak, tak, jalan di atas apa nih, panggung gitu loh teman Pro 2, berasa kayak model. Kalau dengerin lagu ini ya. Kita lanjut yuk teman Pro 2 di posisi 6 ya sekarang. Number 6.

5 teman Pro 2 Olivia Rodrigo with Drop Dead yang berhasil naik dari posisi 7 di pekan lalu. Lagu ini tuh jadi satu lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang bakalan dirilis di kabarnya tahun 2026 ini nih teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 4 ya. Number 4.

cara yang paling kita pahami masing-masing. Berhasil naik satu trap dari pekan lalu, teman pro 2, dan sekarang ada di posisi 4. Kita lanjut di 3 besar loh sekarang, yang itu artinya ya nomor 3 dulu dong. Siapa ya yang udah sampai di posisi 3? Nih dia nih. Number 3.

Teman Pro 2 di posisi 2 ada 21 Pilots dengan singlenya Trackpad yang berhasil naik dari posisi 3 di pekan lalu. Lagu ini tuh kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu dalam hidup gitu loh teman Pro 2, tapi tetap pasang senyum biar kelihatan kuat. Jadi sadar banget ada sisi gelap di dunia dan dirinya sendiri, tapi bukannya lari, tapi dia malah kayak ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan nemuin dia.

benar-benar lihat dirinya yang asli, jadi bukan dari topengnya. Seperti itulah satu single dari 21 Pilots with Trackpad. Kita lanjut nih, yang menjadi jawara kita di pekan ini pastinya udah kamu tunggu-tunggu. Siapa ya yang menjadi nomor satu? Langsung aja. Number 1.

Fight with Baby Doll yang berhasil menjadi jawara di pekan ini. Sebenarnya sih lagu ini tuh udah dirilisnya sejak 2018 gitu loh teman Pro 2. Tapi di tahun 2026 ini karena viral lewat TikTok sampai akhirnya masuk ke chart global dan akhirnya menjadi jawara kita di pekan ini di Top Manca 20 edisi 11 Juli 2026 dari Pro 2 RRI Jember. Dari posisi 20 sampai 1 udah semuanya aku kasih tahu ke kamu. Thank you so much kamu udah nyimak Top Manca 20 di edisi pekan ini. Dan thank you juga untuk Aisyah yang selaku music director yang sudah menyusun Top Manca 20 di edisi 11 Juli 2026. Devi Wulandari dari pamit, teman Pro 2, thank you. See you next week, bye.

para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

Halo teman Pro2, gimana akhir pekan kamu? Aku sih berharapnya akhir pekan ini bisa menjadi weekend yang menyenangkan buat kamu ya. Semoga weekend kamu ini pun juga menjadi weekend yang produktif, terus juga berkualitas, lalu juga, oh I know, ini sih udah pasti malam ini sama besok itu bakalan rame di toko buku, toko ini nih yang jual alat tulis, ya kan? Terus kalau nggak gitu di department store.

apa? Biar kalau belajar itu makin semangat. Itu fungsinya. Jadi jangan terlena mentang-mentang baru terus kamu kayak yang ya udah sih santai aja dulu. No ya, teman Pro 2. Baru juga liburan, Devi udah diingetin sekolah aja. Tapi biasanya day one masuk sekolah itu kan masih santai ya. Masih belum apa tuh? Masih belum langsung pelajaran gitu loh. Masih yang perkenalan dulu sama guru mata pelajaran baru ya kan. Terus juga kadang ada yang kelasnya diacak-acak lagi, itu kenalan lagi sama temen-temennya. Terus kalau yang baru masuk ke SMP, masuk ke SMA, SD masuk ke SMP, itu juga kan ada masa-masa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

digapainya dengan mudah ya teman Pro 2. Di saat teman-teman Arifin itu mengikuti les supaya fokus masuk ke PTN, dia harus belajar sendiri. Dan menurut sang ibu, Arifin ini hanya belajar di rumah dengan rajin. Dan gak heran teman Pro 2, walaupun Arifin gak ikut bimbel ya, tapi dia selalu meraih juara lomba dan berprestasi di sekolah. Jadi dia tuh pernah meraih juara musikalisasi puisi tingkat provinsi. Lalu Arifin ini juga ngaku kalau dia tuh suka sama peternakan. Karena kecintaannya terhadap hewan ternak itu sedari kecil, dia tuh senang memelihara hewan di rumah teman Pro 2. Jadi harapannya dengan mengenyam pendidikan peternakan itu, maka Arifin itu punya cita-cita untuk mengembangkan usaha peternakan ayam broiler. Dia juga bahkan memiliki minat yang besar terhadap nutrisi dan pangan. Dan sekarang ini teman Pro 2, Arifin bisa berkuliah di UGM dengan beasiswa pendidikan unggul bersubsidi 100%. Tentu saja rasa syukur, dan dia gak mau menyia-nyiakan kesempatan itu ya. Dekan Budi Guntoro pun juga berharap agar Arifin bisa fokus dan juga mengoptimalkan diri saat kuliah. Jadi beliau juga ingin supaya Arifin ini bisa lulus sesuai dengan impiannya, dan semoga lulus tepat waktu ya Arifin. Ini kisah yang sangat menginspirasi teman Pro 2. Jadi dia adalah anak dari seorang penjual keripik, ibunya single parent yang harus menghidupi 9 anak. Keren sih Arifin, menurut aku kamu sangat menginspirasi, dan semoga saja ini satu kisah Arifin bisa ngebuat kamu yang mungkin sekarang sedang ngerasa putus asa, terus kamu ngerasa kayak yaudah deh gini-gini aja, gak mau lanjut untuk maybe nih, kan Arifin mahasiswa baru, maybe kamu sekarang ini lagi memutuskan untuk enggak dulu deh buat kuliah. Hey, semoga kisah yang menginspirasi dari Arifin ini bisa menjadi satu referensi buat kamu ya teman Pro 2, bahwasanya di luar sana ada loh yang dia berjuang untuk bisa merubah keluarganya, mengubah ekonomi keluarganya, mengangkat derajat keluarganya ya melalui satu usaha yang pastinya juga ini dia gapai dengan gak gampang sih ya teman Pro 2. Jadi patut untuk dicontoh nih satu kisah dari Muhammad Nur Arifin.

Tiket berkualitas. Dan inovasi ini akan dimanfaatkan sebagai transisi menuju energi bersih. Jadi ceritanya, limbah padat hasil dari proses hidrodistilasi rimpang jahe ini, itu tuh mengandung bahan baku yang bisa dikonversi menjadi bahan bakar padat. Wih, keren. Setelah itu, limbah ini bakalan melalui proses karbonisasi ya, dan pencetakan menggunakan berbagai jenis perekat. Jadi melalui proses namanya pirolisis, limbah ini bisa ditingkatkan kualitasnya, teman Pro 2. Peneliti juga nemuin kalau penggunaan jenis perekat yang berbeda itu bisa mempengaruhi sifat fisik, mekanik, dan thermal biobriket, meliputi kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, terus juga karbon tetap, lalu densitas, lalu juga kuat tekan, laju pembakaran, dan juga nilai kalornya.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih. Rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu.

Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 5 dari RRI seluruh Indonesia, dimanapun dan kapanpun kamu mau dengerin itu bisa banget, tinggal streaming aja dari website itu. Jadi kalau kamu lagi di Yogyakarta, kamu mau dengerin Pro 2 RRI Jember, bisa. Kamu lagi di mana deh, Australia, mau dengerin Pro 2 RRI Jember.

0: pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Widih, bijak banget ya.

Ya, menyenangkan. Itu loh tadi ya, teman Pro 2. Ini kita kalau misalkan berandai-andai seandainya. Tadi kan ada peneliti dari BRIN ya kan, Badan Riset Inovasi Nasional, yang mengembangkan limbah rimpang jahe, ya kan? Pastinya selalu melakukan penelitian gitu mulu kan. Nah, ini nih teman Pro 2, kita berandai-andai yuk. Kalau misalkan nih kamu dikasih kemampuan untuk menjadi seorang peneliti, kamu tuh pengen bikin penelitian apa sih? Kamu ingin menciptakan apa sih? Coba deh teman Pro 2. Kalau aku, kalau misalkan aku ya, aku menjadi seorang peneliti, terus aku dikasih kesempatan untuk bisa membuat sesuatu hal, aku akan meneliti, aku akan membuat, belum terpikirkan itu mau bikin apa ya. Oh, I know, aku mau bikin yang namanya

Berapa banyak amalan yang kecil berubah menjadi besar karena niat. Dan berapa banyak amalan yang besar berubah menjadi kecil karena niat. Meskipun sumber daya kita dalam beribadah kepada Allah terbatas dalam hal waktu,

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.

Nih, beliau ini peneliti dari Universitas Gajah Mada yang memimpin riset penggunaan bakteri Wolbachia yang itu untuk membantu menekan penyebaran demam berdarah. Jadi hasil penelitiannya juga menunjukkan kalau kasus DBD secara signifikan dan juga mendapat pengakuan internasional, bahkan masuk dalam daftar Nature's 10 di tahun 2020. Tuh dia teman Pro 2. Banyak peneliti keren di Indonesia. Kalau kamu punya kesempatan untuk jadi seorang peneliti, kamu ingin meneliti apa atau kamu ingin menciptakan apa? Kasih tahu ke aku ya, teman Pro 2.

0: Narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan

di Fajar ya, Fajar di Uluhan. Kalau kata dia, aku pengen mengembangkan teknologi pertanian yang bisa membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik meski cuaca nggak menentu. Widih, biar bisa swasembada pangan ya Fajar ya. Biar bisa apapun cuacanya itu tetap diterjang sama hasil pertanian. Mantap. Semoga nanti kelak ada peneliti yang seperti itu. Amin. Terus ada Bayu di Pakusari. Kalau aku jadi peneliti, aku pengen mengembangkan kendaraan yang lebih hemat energi dan minim polusi. Semoga ada. Pokoknya mah aku cuma bisa semoga ada, ya semoga tercapai nanti ya gitu sih. Ini halu-halu, bukan sembarang halu, celah. Halu-halu bukan sembarang halu, ya kan kali aja ini kan maghrib ya teman Pro 2. Apa yang kita haluin, kayak ucapan itu adalah doa gitu kan. Jadi gak ada salahnya juga kalau misalkan kita ngehalu-halu-halu, taunya jadi apa tuh namanya, jadi kenyataan kan ya we never know. Kalau itu jadi kenyataan ya alhamdulillah gitu kan. That's why untuk maghrib kita ucapin yang baik-baik gitu ya teman-teman.

lihat ya, jadi di area kantor itu ada apa tuh bekasnya galon air mineral yang sekarang ini kan galon air mineral itu ada yang sekali pakai kan.

itu aja yang gaya hidupnya sehat bisa terserang, ya kan teman Pro 2, bisa terserang gejala penyakit yang itu kita sering temui diderita oleh orang dewasa. Dewasa yang udah dewasa banget. Dewasa yang dewasa banget gitu kan. Nah, itu masih usianya di 30-an. 30 awal gitu kan. Itu udah mana gaya hidupnya sehat lagi kan, berarti wah perlu banget nih untuk kamu yang maybe sekarang gaya hidup lagi gak sehat, pola makan gak dijaga. Menurut aku sih mulai-mulai ini ya, mulai-mulai bergeser ya teman Pro 2. Yuk sayangi diri sendiri gitu deh. Yuk sayangi tubuh kamu, sayangi badan kamu gitu. Karena memang nih teman Pro 2, sekarang ini kan banyak juga makanan-makanan yang enak-enak ya. Semuanya serba instan. Terlebih kalau kita lagi kerja dengan kecepatan kerjanya yang waduh cepat banget deh pokoknya kerja gitu, akhirnya kan ya mau gak mau kita mengkonsumsinya makanan yang instan, yang cepet aja lah pokoknya kenyang gitu kan. Nah, tanpa mementingkan itu makan

Nah, kalau ini aku termasuk. Jadi kalau misalkan aku bikin makanan gitu kan, sarapan sih ya, teman pro 2, kayak habis olahraga, sarapan gitu kan. Itu yang aku makan adalah

Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita

macam berdasarkan tingkat glycemic index ya. Ini melansir dari mayoclinic.org ya teman Pro 2, bahwasanya setiap makanan itu tuh punya tingkat glycemic indexnya masing-masing. Jadi dari tingkatan yang rendah sampai ke yang tinggi. Beberapa contoh makanan dengan tingkat glycemic index yang beda-beda itu ya. Kalau nih kamu mau mencari glycemic indexnya yang rendah, itu ada di sayuran hijau, sebagian besar buah-buahan, terus juga wortel mentah, kacang merah, dan buncis. Makanan dengan glycemic index yang sedang itu ada di jagung manis, terus pisang, nanas mentah, kismis, sereal, dan roti gandum. Nah, untuk makanan dengan glycemic index tinggi itu ada nasi putih, roti putih, dan juga kentang. So, itu tadi teman Pro 2 ya, dengan kamu menerapkan pola makan berbasis low glycemic index, ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan di tengah kesibukan dan keterbatasan pilihan makanan di luar rumah. Dengan memilih makanan yang dicerna lebih lambat serta memperhatikan komposisi nutrisi, tingkat kematangan, terus juga cara pengolahan dan jenis karbohidrat, kadar gula darah itu akan tetap stabil dan energi kamu juga menjadi lebih tahan lama. Oleh karena itu teman Pro 2, penting sekali untuk mulai lebih selektif dalam memilih makanan.

terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebanggaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Lebih lanjut lagi, Ducati mendominasi barisan terdepan dengan Alex Marquez di posisi 2, Fabio di posisi 3, dan Raul Fernandez di posisi 4. Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan keras di tikungan 7 setelah kehilangan traksi ban belakang dan dibawa ke pusat medis.

menjadi penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, saat ini persaingan global tengah gencar pengembangan kecerdasan buatan. Untuk itu, Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan mineral kritis sebagai daya tawar bagi perkembangan teknologi digital global.

Eva menyatakan pariwisata Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif meski menghadapi dinamika ekonomi global yang menantang. Ia mengajak seluruh pelaku industri memperkuat sinergi guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional bersama. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan nasional. Angka tersebut meningkat sebesar 7,68% dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan tren positif sektor pariwisata Indonesia berkelanjutan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cil ya, ini kan lagi gak ada teman-teman kamu ya, mungkin bisa diperkenalkan juga sebenarnya di The Bumi ini membernya ada siapa aja sih?
1: Di The Bumi ada 4 orang selain saya. Di The Bumi ada Indi Faris Nasution.
0: Oke.
1: Dia adalah anak

0: kamu nulis bareng sama teman-teman, terus kayak cari-cari melodinya gimana gitu?
1: Kebetulan di album pertama teman-teman mempercayakan ke Sukil, Kak.
0: Oke.
1: Jadi yang nulis, yang bikin ada notasi, saya

0: overthinking. Terus manggung nggak pernah ngeliat mata orang ini.
1: Nunduk kita kayak nyari uang gitu.
0: Kita ditinggal udah selesai.
1: Tiba-tiba udah closingan.
0: Terus di panggung pertama The Bumi, karena semua belum pernah manggung, jadi di backstage aku tuh memotivasi mereka kayak ini panggung terlalu kecil buat kita yang besar.
1: Gak apa-apa kan, itu juga jadi motivasi ya kan, omongan adalah doa gitu. Siapa tahu nanti kedepannya panggungnya lebih besar lagi gitu ya.
0: Dan itu selalu diinget sama teman-teman sampai panggung sekarang selalu bilang, ya kan dulu ada yang pernah bilang no panggung kecil gitu.
1: Jadi jokes juga ya ini ya. Tapi ini nggak ingat nggak pertama kali manggung tuh crowdnya gimana tuh waktu kalian kan langsung membawain original song kan. Nah itu crowdnya gimana?
0: Crowdnya seru.
1: Apa ya? Mendukung ya, mendukung.
0: Mendukung. Kebetulan nih kak, apa privilege kami di Bumi adalah kami adalah dari seni rupa. Lingkungan seni rupa tuh apapun itu pasti dapat apresiasi. Itu mungkin kalau mungkin kita di lingkungan lain belum tentu kita dapat tumbuh kembang yang bagus itu karena mereka apresiatif. Di panggung pertama itu ya pastilah aku melihat mimik-mimik wajah yang mereka tuh kayak ini band apa sih gitu. Kok lagunya gak familiar di mereka. Cuman ketahuan aja kalau misal lagunya. Ada beberapa yang hafal, teman-teman banyak yang datang yang support. Cuman kalau mereka tidak tahu liriknya tapi mereka ngangguk-ngangguk ngitung tempo, nah itu berarti mereka pasti pulang cari tahu kayak gitu.
1: Yang penting mereka enjoy gitu ya. Terus pulang-pulang dapat kayak inspirasi, ini siapa sih kita dengerin lagi gitu.
0: Siapa sih keren itu?
1: Aduh sukilnya ini ya agak-agak self-centered ya. Tapi gak apa-apa itu.
0: Ini entertain aja gitu.
1: Bagus banget untuk engagement ya. Tapi ini ya berarti kamu yang banyak mengambil peran dalam mungkin memotivasi anak-anak.
0: Karena mereka mempercayakan sih kak.
1: Berarti memang mereka semua juga trust gitu ya ke kamu.
0: Aku paksa dikit sih.
1: Gak apa, ada dukungan, ada paksaan pasti jalan gitu. Tapi kalau misal ngomongin ini ya, apa, anak-anak kamu nih pada kemana sih sebenarnya nih, yang lain-lainnya nih?
0: Si Adisco, gitaris kita bekerja.
1: Di luar Malang.
0: Di luar Malang. Kerjanya di Malang, cuman kerjanya itu harus keluar-keluar gitu kak.
1: Sibuk ya.
0: Terus dia itu salah satu member baru yang bukan anak seni rupa tuh kak. Dia temanku SMA. Dia asal Lawang.
1: Siapa kakak tuh?
0: Adisco itu. Adisco. Kakak pernah ke Lawang gak?
1: Pernah dong.
0: Di mana Lawang?
1: Itu yang ada RSJ-nya kan?
0: Iya. RSJ doang ya. Terus si Gina, si perempuan Kediri itu, yang berplat AG.
1: Itu harus di mention ya.
0: Iya, yang bikin macet di Malang itu.
1: Teman banyak banget ya AG di Malang ya. Terus-terus?
0: Dia sedang bekerja. Dia ribet skripsi dan sedang bekerja. Kemudian si Indi, karena ini liburan, dia balik dan dia punya set job di sana, di Bekasi. Jadi dia harus bekerja.
1: Berarti memang ini ya lagi.
0: Yang nganggur saya kan.
1: Aduh, aku udah memperhalus loh ini.
0: Gak apa-apa.
1: Yang available kita perhalus aja ini.
0: Ayo anakku orangnya mbak.
1: Gasan ya. Ayo tok nang.

0: lagu.
1: 10 lagu.
0: Dan albumnya diberi nama Let Them.
1: Let Them.
0: Nah, itu kenapa tuh kok dinamain Let Them?
1: Iya, Let Them. Let Them aja. Diberi nama Let Them. Karena
0: ada diskusi apa kayak Let Them. Ada personal lagi enggak nih? Kan tadi The Bumi juga personal gitu ya namanya. Kalau Let Them sendiri gimana? Jadi,
1: aku punya jajan.
0: Oke. Okay. Ada perkara jajan lagi ya, teman-teman ya.

0: Jadi menurut kamu ada gak sih proses lagu yang paling sulit gitu? Atau yang paling berat untuk ditulis gitu?
1: December and Me.
0: Kenapa?
1: Karena itu lagu punya dua mood. Mm-hmm. Ada dua tempo yang beda di dalam satu lagu. Terus secara teknik gitar juga ribet. Mm-hmm. Notasinya, terus cara saya bernyanyi juga agak kesulitan gitu. Jadi di lagu December and Me itu lagu terakhir kak, nomor 10.
0: Oke.
1: Okay. Itu kayak semua teknik yang aku pelajarin ku tumpahin di lagu itu gitu.
0: Berarti, tapi ini semua 10 lagu ini personal banget ya, berarti buat berempatnya.
1: Benar.
0: Keempat-empatnya. Tapi ada gak sih yang memang nyentil banget gitu? Kalau didengar kayak, aduh kenapa hidup seperti ini?
1: Ini lagu Tombo Ati tau gak?
0: Emang lagu The Bumi ada yang judulnya Tombo Ati?
1: Gak ada, tapi ini ada gak lagu? Kalau lagu Tombo Ati aku lumayan kena tuh.
0: Oke. Langsung kayaknya langsung refleksi diri gitu ya. Sambil mendengarkan kayak, aduh dosa-dosaku.
1: Maaf kak ya bercanda.
0: Gak apa-apa, kok minta maaf tiba-tiba nih.
1: Iya gak enak.
0: Jangan,
1: kok. Jangan, iya terlalu, gak pernah banget kan.
0: Enggak, jangan terlalu people pleaser. Tapi jangan berkata kasar aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Kayaknya agak susah gitu ya untuk supir tidak berkata enggak, kasar gitu. Aduh, tapi ini menurut kamu dalam proses membuat album debut gitu ya, Sukil ya. Ini apa namanya, ada proses yang memang menurut kamu paling susah gitu?
1: Proses yang paling susah? Dalam menulis lagu.
0: Pokoknya dalam sampai dari awal.
1: Lagu Debumi doang, Tombo Ati gak boleh.
0: Ya kan ini kamu, karya-karya kamu Debumi bukan Tombo Ati.
1: Tapi teman-teman boleh loh dengan Tombo Ati di luar.
0: Gak ada yang melarang, yeah. Gak ada yang yeah. Melarang, boleh.
1: Lebih familiar yang ada daripada album Debumi, jadi kan boleh tau.
0: Ya kan kamu datang buat ini, nyuruh-nyuruh Tombo Pro 2 buat dengerin lagu Debumi. Enggak juga ya?
1: Gitu, baru tau. Ya, ya, ya.

0: Spotify gitu, biar menggiring orang call to action kan, orang mm-hmm. langsung ke pindah ke Spotify gitu. Dan backsongnya juga pakai Malang. Nah, kenapa Malang? Kenapa parkir? Karena di Malang tuh punya isu parkir kan,
1: parkir ilegal.

0: bercanda mana yang karena tapi si Sukil ini bercanda terus teman bro dua. Tapi ini ada nggak mimpi terbesar dari The Bumi ini sendiri, plan-plan kedepannya mungkin?
1: Kalau visi misi kita sih hidup dari karya ya kak ya. Jadi kita harusnya bisa ya, karya kita bisa menghidupi kita gitu. Kalau mimpi untuk jangka panjang tahun ini, untuk tahun ini deh yang paling dekat, kita harus ngelakuin roadshow, tour, kemudian campaign, itu roadshow di beberapa titik, kemudian tour.
0: Berarti udah di ini persiapkan?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, akhirnya serius ya.
1: Terus.
0: Terus-terus apa lagi nih?
1: Terus ya, rajin ngonten lah.
0: Berarti ini ya, dari konten ini juga dapat engagement ya berarti ya?
1: Benar.
0: Banyak juga yang komen-komen gitu.
1: Banyak komen rusuh-rusuh tuh banyak.
0: Ini biasanya konten yang disukain sama netizen-netizen tuh apa sih? Konten yang gak jelas gitu ya pasti.
1: Bener,
0: ya?
1: Kalau misal aku bikin konten nih kak, aku taruh HP, udah dipikirin nih, nyanyi lah.
0: Oke.
1: Itu yang nonton dikit, tapi aku udah 2000 gitu, parkir kan. Itu banyak tuh yang nonton.
0: Berarti ini ya, konten-konten tukang parkirnya cukup banyak juga di media sosial The Bumi ini sendiri, apa cuma satu?
1: Banyak. Dan itu pindah-pindah tempat ya.
0: Berarti ini brandingannya emang tukang parkir.
1: Jadi kalau misal aku parkir di depan RRI, aku akan upload di Instagram dan kolaborasi dengan RRI. Setiap kafe-kafe aku kolaborasi.
0: Oke, seru juga ya ternyata ya. Tapi yang jadi tukang parkirnya kamu terus.
1: Iya.
0: Kenapa yang lain nggak mau kan menjadi tukang parkir?
1: Yang nggak mau cuma saya. Jadi
0: kalau di bahasa Jawa namanya apa? Rai gedek. Tahu nggak?
1: Tahu.
0: Nah itu dia mungkin.
1: Mungkin teman-teman nggak tahu nggak sih artinya rai gedek. Kalau Indonesia nggak apa kak?
0: Nah itu kayak satu bahasa Jawa yang memang nggak bisa di Indonesia kan?
1: Bisa.
0: Apa coba?
1: Rai.
0: Muka.
1: Gedek.
0: Apa gedek?
1: Gedek itu kayak rutan gitu kak sih? Iya kan rumah gedek itu rumah yang dari
0: yang itu yang dianyam itu kan?

0: depan ya. Jadi oke deh kalau gitu teman Broda, makasih banget yang udah mengikuti Music Live Chat berjaringan dari RRI Surabaya, Jember, Madiun dan juga Semenep. Jadi tetap stay tune terus ya teman Broda di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam Minggu 11 Juli 2026. Kemana engkau? Diam di kamar, aku tahu. Sedih banget sih teman Pro 2. Minggu lalu diam di rumah, sekarang diam di rumah juga. Ayo keluar, mumpung masih jam segini. Atau kurang malam, keluar ke teras aja, gak apa-apa ya, penting keluar. Udah, yang paling penting kotornya ditanya kemana, ini lagi keluar malam mingguan gitu. Kan kata-kata itu tidak harus spesifik kemana dan sebagainya. Tapi sudah ibarat kata orang mendengar, oh anak ini malam mingguan nih. Entah itu cuma keluarnya cuma ke teras rumah atau cuma ke rumah tetangga, gak apa-apa teman Pro 2. Yang penting merasakan malam minggu. Denny aja malam minggu juga lagi keluar nih, keluar ke studio Pro 2 RRI Jember buat bekerja. Nemenin teman Pro 2 malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam pastinya akan menemani kamu dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menarik buat kamu. Kita buka satu single dulu dari miliknya Tens dengan Me and You.

0: Sama Pro 2.
1: Hari-hari udah kamu jalani dari Senin sampai dengan Jumat, sehari sibuk, pasti melelahkan teman berdua ya. Karena rasa lelah yang sering dikaitkan dengan pekerjaan yang menumpuk atau jadwal yang padat, itu padahal penyebabnya gak selalu sebesar itu loh teman berdua. Ada kebiasaan dan situasi sederhana yang terus berulang sampai tanpa sadar menghabiskan banyak energi dalam satu hari. Karena udah jadi bagian dari rutinitas, banyak orang yang menganggapnya sebagai hal yang wajar. Padahal kalau hal tersebut dikurangi atau diatur dengan cara yang berbeda, satu hari itu bisa terasa jauh lebih ringan. Ada beberapa hal yang ngebuat hidup kamu itu tambah melelahkan setiap hari dan sering luput dari perhatian. Apa sajakah itu? Sesaat lagi Denny bakal share buat kamu. So stay tune di 89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

pasti kamu teringat satu hal, vuvuzela. Trompet panjang khas Afrika Selatan yang menghasilkan suara sekitar 120 desibel. Suara ini hampir setara suara mesin pesawat saat lepas landas. Akibatnya, banyak penonton TV mengeluh karena komentator jadi susah terdengar.

sampai di rumah hanya untuk memastikan gak ada pekerjaan yang tertinggal. Akibatnya waktu di rumah ikut dipenuhi hal-hal yang sebenarnya gak lagi mendesak. Bukan berarti semua pekerjaan harus langsung dilupakan ya, tapi kalau setiap malam masih dipenuhi urusan yang sama, rumah kehilangan fungsinya sebagai tempat beristirahat. Hari pun terasa gak pernah benar-benar selesai karena selalu ada yang dibawa hingga waktu tidur. Nah, prinsip Denny adalah setiap kali punya pekerjaan itu haram hukumnya untuk dibawa pulang tuh nomor 2. Karena menurut Denny adalah rumah untuk tempat istirahat, bukan untuk tempat bekerja gitu. Jadi kalau bekerja pun diusahakan keluar aja dari rumah agar ambience yang dibawa rumah itu bawanya enggak berat nomor 2 ya. Terus yang ketiga adalah terlalu sering membandingkan hari ini dengan hari orang lain. Media sosial itu membuat kita mudah melihat aktivitas banyak orang dalam waktu singkat loh. Ada yang sedang liburan, pindah rumah, coba tempat baru, atau membagikan pencapaian yang membanggakan. Tanpa disadari, hari yang awalnya berjalan biasa aja mendadak terasa kurang menarik teman berdua. Padahal apa yang terlihat di layar hanyalah sebagian kecil saja dari kehidupan seorang. Kalau setiap hari sibuk mengukur

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200 ribu kilometer loh. Garis pantai ini menghadap ke tiga samudra sekaligus

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kita lanjutkan lagi teman berdua dong, ngasih tahu ke kamu ada beberapa hal dalam hidup ini yang membuat hidup kamu tambah melelahkan setiap harinya. Yang keempat adalah menganggap semua ajakan harus diterima. Gak sedikit orang itu ngerasa sungkan saat harus menolak ajakan dari teman, rekan kerja ataupun keluarga. Akhirnya hampir setiap undangan diterima meski tubuh sebenarnya udah pengen istirahat di rumah ya. Lama-kelamaan jadwal pribadi semakin penuh karena waktu luang terus terisi oleh agenda tambahan. Sesekali tentu menyenangkan bertemu banyak orang, tapi punya waktu kosong juga sama pentingnya loh. Memilih pulang lebih awal atau menolak ajakan dengan sopan bukan berarti gak menghargai orang lain ya, melainkan memberi kesempatan agar tenaga kembali terisi. Lalu yang berikutnya adalah jarang menikmati sesuatu tanpa terburu-buru. Jadi banyak aktivitas dilakukan sambil mengerjakan hal lain dalam waktu yang bersamaan. Minum kopi diselingi dengan ngebalas pesan. Makan siang sambil cek email atau berjalan sambil memikirkan pekerjaan berikutnya. Ini jadi kebiasaan yang terasa normal. Tapi akibatnya teman berdua hampir tidak ada momen yang benar-benar bisa dinikmati tanpa gangguan. Padahal melakukan satu hal dalam satu waktu itu sering membuat hari terasa lebih tenang. Menikmati makan tanpa melihat layar atau berjalan tanpa harus memikirkan pekerjaan ini bisa menjadi jeda kecil yang berarti. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin gak mengubah hidup secara drastis, tapi cukup membantu membuat hari kamu terasa tidak terlalu melelahkan. Hal yang membuat hidup tambah melelahkan setiap hari seringkali bukan pekerjaan besar, melainkan kumpulan hal-hal kecil yang terus hadir tanpa disadari. Saat mulai memilah mana yang memang perlu dilakukan dan mana yang sebenarnya bisa dilepaskan, hari biasanya terasa lebih ringan teman berdua. Jadi gimana dari hal tersebut, mana yang paling sering dalam keseharian kamu teman berdua?

0: Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
0: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
0: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
0: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Jadi di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 dan sesaat lagi teman Pro2 interval kedua akan hadir buat menemani kamu. Ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Hari ini kita akan ngomongin apa ya? Mengungkapkan rasa saya deh. Apa ya kira-kira? Sesaat lagi stay tune dulu di 89,5 FM Pro2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Bjerg, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller!
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.
2: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
3: Kok gak mau panas?
2: Oh, kok gitu?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada Eyang.
2: Lihat tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
4: Iya sudah biasa, anteng kok dia.
2: Loh kok dibiarin, dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
4: Iya sih sebetulnya, tapi anaknya gak bisa dilarang.
2: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
5: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi,

dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2 buat kamu yang masih dengerin program Adu RRI Jember, pilihan yang tepat kalau teman Pro 2 dengerinnya di aplikasi RRI Digital loh. Karena kalau misalnya kamu dengerin di mobil kan, kalau kamu udah selesai sampai tujuan kan udah enggak bisa dengerin lagi tuh. Kalau pakai aplikasi ini kamu bisa kapanpun dan dimanapun dengerin Pro 2 RRI Jember. Gak cuma Pro 2 RRI Jember, dari program 135 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin melalui aplikasi tersebut. Terus juga bisa dengerin musik, podcast dan

di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

yang marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri,

Kita bakal bacain gabungan dulu dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa hal yang pengen lebih sering kamu katakan kepada orang-orang yang kamu sayangi? Ada dari Rizky di Kalimantan Selatan, aku pengen lebih sering berkata kalau butuh teman cerita aku ada. Semoga kehadiranku tuh bisa membuat orang lain tuh merasa tidak sendirian. Bener, aku tuh selalu bilang kayak gini loh teman berdua kepada teman-teman sekitarku, karena kayak kita tuh gak pernah tahu bagaimana keadaan orang lain di luaran sana. Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang ternyata cuma dibutuhkan didengarkan saja dan sebagainya. Ada temen lah. Ada Putri di Patrang, aku pengen lebih sering mengucapkan terima kasih sudah percaya sama aku, karena kepercayaan adalah hal yang sangat berharga dalam sebuah hubungan. Ada Arga juga nih, aku pengen lebih sering bilang jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalimat itu bukan cuma untuk orang lain tapi juga pengingat buat diriku. Ada juga Intan, aku pengen lebih sering mengatakan semoga harimu menyenangkan. Doa sederhana seperti ini menurutku bisa membawa kehangatan dalam sebuah hubungan. Bener banget, bener. Ada Reno, aku pengen try nih ya. Aku pengen lebih sering mengucapkan aku bersyukur kamu ada di hidupku, karena kadang orang-orang yang paling berarti justru paling jarang mendengar betapa berharganya mereka.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

malam berdua. Terima kasih yang malam hari ini udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 11 Juli 2026. Tentunya teman berdua saat lagi kamu jangan kemana-mana karena masih ada Just Music yang akan menemani waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. So stay tune di 89,5 FM Berdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Minggu 12 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: pertama memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan tema kajian mengembalikan keimanan. Dan teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arshadana ila sabili jannatihi wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan dan ujian. Seorang mukmin yang dia berpegang teguh kepada agamanya, memiliki perhatian terhadap keimanannya, dia akan digoncangkan habis-habisan terkait keimanannya tersebut. Dan seseorang yang tidak memiliki protek yang kuat terhadap keimanannya, dia akan terombang-ambing dalam keburukan. Betapa setiap detik, setiap waktu, setiap saat, setiap hari seorang muslim dan muslimah disuguhkan oleh sesuatu yang dapat menurunkan keimanannya. Dia dihadapkan oleh sesuatu yang menjadikan keyakinan dia kepada Allah dan negeri akhirat menjadi menipis. Banyak hal setiap harinya, baik apa yang dilihat atau apa yang didengar, membuat keimanan seorang itu runtuh. Sehingga di antara kefakihan seorang hamba adalah dia bisa mengetahui kapan keimannya naik dan kapan imannya turun. Dan seorang hamba yang fakih, dia juga mengetahui kapan godaan syaitan itu datang ke dirinya. Syaitan memiliki pengetahuan yang mendalam untuk menjaga setiap orang dari manusia. Syaitan mengetahui titik lemah setiap dari kita, sehingga seseorang yang fakih, dia mengetahui kapan dirinya tergoda oleh godaan tersebut, kapan momen di mana imannya turun, kapan momen di saat imannya mulai naik, sehingga mengetahui hal tersebut merupakan tanda kefakihan dia. Oleh karenanya, memperhatikan keimanan itu sesuatu yang sangat kita harus tekankan, memiliki perhatian yang lebih, karena keimanan sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena iman adalah kewajiban yang paling pokok dan yang paling mulia. Seluruh kebaikan dan kejelekan yang dirasakan oleh seseorang itu tergantung dari benar dan tidaknya keimanan orang itu. Oleh karenanya, selayaknya bagi setiap insan, terkhusus muslim dan muslimah yang beriman, berusaha untuk meningkatkan keimanannya dan menjaganya agar tidak turun atau berkurang. Dan di antara sebab-sebab yang meningkatkan keimanan adalah, yang pertama, mempelajari ilmu syar'i. Keutamaan mempelajari ilmu syar'i sangatlah banyak. Di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu melebihi orang yang tidak memiliki ilmu. Sebagaimana yang Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Saudaraku, dan semoga Allah muliakan, apabila seseorang menguasai ilmu syar'i, maka dia akan mengetahui hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan yang dibenci oleh Allah, dan mengetahui hal-hal yang dapat mendekatkan dia kepada Allah serta hal-hal yang dapat menambah keimanannya. Yang kedua, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai rahmat dan penerang untuk hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki akal dapat mengambil pelajaran. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, barang siapa yang mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jal, dia akan mengetahui besarnya kekuasaan dan keagungan Allah, sehingga imannya pun akan bertambah. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jika seseorang memahami dengan benar indahnya nama-nama Allah dan sempurnanya sifat-sifatnya, maka kecintaannya kepada Allah dan pengharapannya kepadanya akan bertambah, sehingga dia akan semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah menghayati perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghayati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bagaimana semangat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah azza wajal, walaupun banyaknya rintangan yang dihadapinya, sehingga kita pun dapat mengambil pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang kelima, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah menghayati keagungan-keagungan syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya dengan segala kesempurnaan, tidak ada cacat padanya. Jika seorang mukmin menghayati hal ini, maka ia akan mengetahui bahwa Allah azza wa jalla tidaklah menurunkan syariatnya untuk menyusahkan hambanya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia tidak menjadikan kesukaran, kesulitan untuk kalian dalam agama. Teman pro dua yang semoga Allah muliakan, maka jika hal ini telah diketahui, maka hendaknya bagi setiap muslim bersemangat dalam beramal dengan ikhlas. Kemudian yang keenam, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah berusaha merenungi ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal. Jika kita perhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik dari yang paling besar sampai yang terkecil, niscaya kita akan mendapatkan hal-hal yang sungguh menakjubkan. Lihatlah matahari, betapa cahayanya begitu terang menyinari alam ini. Tidak berhenti sampai di situ aja. Perhatikanlah betapa banyak manfaat dari sinar matahari yang kalau kita mau jabarkan maka sungguh tak terhingga jumlahnya. Lalu bagaimana matahari tersebut tidak pernah redup walau sehari aja? Tidak seperti lampu yang kelama-lamaan akan berkurang fungsionalitasnya. Matahari pun selalu terbit dari tempatnya dan tidak sehari pun terbit dari arah yang berlawanan. Inilah matahari yang merupakan makhluk Allah yang sering kita konsumsi nikmatnya, akan tetapi kita jarang memperhatikannya secara detail. Dan makhluk Allah Azza wa Jalla sungguh banyak, tidak terbatas matahari saja. Maka banyak pula hal-hal yang mengagumkan di balik penciptaannya tersebut, yang pada akhirnya kita harus jujur bahwa sang pencipta segala makhluk itu pasti maha agung, maha kuasa atas segala sesuatu. Sudah selayaknya ini menjadi sarana kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, yang dapat menambah keimanan seorang hamba adalah bersemangat dalam mengamalkan amal-amal yang saleh dengan ikhlas. Karena sesungguhnya setiap amal saleh yang dikerjakan oleh seorang mukmin dengan ikhlas akan menambah keimanannya. Karena iman bertambah dengan banyaknya amal ketaatan yang dilakukan seorang mukmin. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi seorang mukmin untuk berusaha mengikhlaskan niatnya dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Yang kedelapan, di antara yang dapat menambah keimanan adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Tidak dilakukan lagi bahwa berteman dengan orang-orang yang saleh adalah sebab meningkatnya iman seseorang. Karena di dalam bergaul dengan mereka, seseorang akan sering mendapatkan nasihat dan peringatan yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian yang kesembilan, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang melemahkan iman. Dan di antara sebab-sebab yang dapat melemahkan keimanan, yang pertama adalah bodoh terhadap ilmu syar'i. Ilmu adalah sumber dari segala kebaikan, maka sebaliknya bahwa kebodohan adalah sumber dari keburukan. Orang yang bodoh akan mudah terjatuh ke dalam jurang kekufuran dan kesesatan. Yang kedua, yang menjadikan iman itu melemah adalah mengerjakan amal-amal maksiat. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, iman pun akan berkurang dengan perbuatan maksiat dan dosa, karena dosa adalah kotoran yang akan mengotori hati orang yang beriman. Dan yang ketiga, yang dapat melemahkan keimanan adalah mengikuti seruan-seruan setan. Setan itu telah berjanji akan menyesatkan Bani Adam, maka dia akan berusaha memalingkan mereka dari segala bentuk ketaatan. Allah berfirman menceritakan perkataan iblis, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, karena engkau ya Rabb telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kemudian yang dapat melemahkan keimanan kita adalah bergaul dengan teman-teman yang jelek. Merupakan tabiat manusia bahwa dia akan meniru dan mengikuti teman atau kerabat dekatnya. Maka apabila yang menjadi temannya adalah seorang yang buruk perangainya, maka niscaya dia akan menjadi seperti temannya itu. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menambah keimanan dan menerangi hati kita dengan cahaya ilmu, petunjuk dan keimanan, serta memudahkan kita untuk bisa istiqamah di atas jalan yang Allah ridai sampai kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temanin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia." Sahabat kreatif, hadis ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Dan kita juga didorong untuk membiasakan berzikir ini karena begitu ringan di lisan kita.

adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

kebaikan dapat kita sampaikan dengan banyak cara dan berbagai media sarana. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin sudah selayaknya mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan berdakwah, serta menyampaikan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Pemom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Menlu RI akan hadiri pertemuan ASEAN bahas isu Myanmar. Berikutnya tentang Kemendikdas memperkuat PAUD lewat wajib belajar 13 tahun. Dan informasi ketiga tentang cuaca buruk picu harga ikan muncar melonjak. Dan Pemom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono akan menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN di Bangkok, Thailand pada 12 Juli 2026 untuk membahas situasi di Myanmar. Pertemuan yang diprakarsai Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 itu merupakan tindak lanjut arahan KTT ASEAN ke-48 guna mendorong implementasi 5-point konsensus. Sebelumnya Indonesia mengapresiasi pemindahan Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah sebagai sinyal positif. Indonesia juga mendorong Myanmar terus bekerja sama dengan ASEAN untuk memulihkan stabilitas, meredakan kekerasan, dan juga memastikan penyeluruhan bantuan kemanusiaan berjalan dengan aman. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Kemendikdasmen memperkuat transformasi pendidikan melalui penguatan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai bagian dari implementasi wajib belajar 13 tahun. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Mukti mengatakan langkah tersebut bertujuan menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata sejak usia dini. Selain memperkuat layanan PAUD, Kemendikdasmen juga meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memanfaatkan data pokok pendidikan atau Dapodik untuk menyusun kebijakan yang sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah berharap langkah ini dapat mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan juga menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Harga berbagai jenis ikan di tempat pendaratan ikan atau TPI Muncar Banyuwangi mengalami kenaikan akibat penurunan hasil tangkapan nelayan selama 2 bulan terakhir. Cuaca buruk, angin kencang, dan juga gelombang tinggi membuat aktivitas melaut berkurang sehingga pasokan ikan menurun dan juga harga di pasaran meningkat. Pedagang menyebut harga ikan tongkol kini mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram dan jauh lebih tinggi dibandingkan saat musim ikan yang hanya sekitar Rp6.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas lain seperti kerapu, kakap, dan juga kepiting, sementara daya beli masyarakat ikut menurun karena harga ikan yang semakin mahal. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman Pro 2. Edisi 12 Juli 2026 tentunya di Spadas. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana so far minggunya? Baru juga mulai teman Pro 2. Mungkin dari kamu lagi ini ya perjalanan mau ke alun-alun, mau car free day atau mau olahraga biasanya di area kampus ya teman Pro 2. Mau jogging-jogging tipis, mau lari-lari tipis, nah boleh banget teman Pro 2 ditemenin sama Ija tentunya ya di Spada kali ini. Dan tentunya juga teman Pro 2, Spada itu sekarang ada beberapa interval ya. Di interval pertama dan kedua nih biasanya ya memang harus teman Pro 2. Itu ada di Spada Sikat, informasi singkat dan juga tepat. Tentunya informasi seputar Jember ada teman Pro 2. Terus informasi cuaca juga ada, lalu lintas juga ada, peristiwa pada tanggal ini, tanggal 12 Juli juga ada teman Pro 2. Komplit banget pokoknya. Terus di interval kedua kita masuk ke Spada Besti, bekal semangat tiap pagi. Bakal ada topik yang seru, relate banget sama kehidupan kita semua teman Pro 2. Jadi kamu juga boleh gabungan ya nanti ya teman Pro 2. Silahkan gitu. Terus dan interval terakhir adalah Spada Insight, inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Ada topik juga yang spesial, gak kalah serunya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja biar kamu tambah insightnya, biar kamu tidak kesepian di minggu ini teman Pro 2, di minggu pagi ini. Yang mau healing juga monggo silahkan, yang mau olahraga, yang semangat pokoknya, yang mau berangkat lembur semangat juga, pokoknya Ija bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi kita mulai di Spada kali ini dengan lagunya Pamungkas ini teman Pro 2, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan nih. Setiap hari lah harus memaafkan teman Pro 2.

0: sepatu. Mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
0: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

buat kamu yang mau rencana untuk traveling ke Pro 2 di sekitaran Tapal Kuda, nah aku mau kasih informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya Pro 2, 12 Juli 2026. Kita mulai dari Lumajang nih, yang diperkirakan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu beralih ke Jember yang diperkirakan cerah Pro 2 dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita ke Banyuwangi dengan prediksi udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu ke Bondowoso yang diperkirakan juga udara kabur teman Pro 2 dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang ternyata juga diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah buat teman Pro 2 yang lagi mobile atau berencana mau nanti traveling ke area Tapal Kuda, jangan lupa untuk selalu apply sunscreennya teman Pro 2, karena penting banget. Ini tuh lagi cuacanya tuh ini teman Pro 2, pagi dingin banget, terus siang tuh teriknya luar biasa. Jadi apply sunscreen ya, itu re-apply terus biar kulitnya selalu terlindungi dari paparan sinar UV tentunya teman Pro 2. Dan juga minum air putih yang banyak, karena biar menghidrasi tubuh kamu untuk berkegiatan di hari Minggu ini juga teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih, jas hujannya disiapin selalu teman Pro 2, meskipun prediksinya cerah, terus udara kabur, berawan dan segala macamnya. Penting banget untuk kamu selalu prepare ya, siap sedia dengan jas hujannya di jok motor atau di bagasi, ataupun pakai payung teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk selalu bawa sandal jepit, jaga-jaga ya. Entah itu kamu mau tiba-tiba pengen ke pantai, ya kan? Jadi udah siap, gak usah bingung-bingung lagi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 ya, selalu utamakan iya ya, aku mau ingetin teman Pro 2 ya, ini lagi banget musimnya radang tenggorokan, batuk, flu, pilek dan segala macamnya. Itu nah itu salah satunya adalah minum air putih teman Pro 2, itu bisa mencegah. Terus juga minum vitamin-vitamin yang dibutuhkan, tapi konsultasi dulu ya sama dokter ya. Jangan ini teman Pro 2, jangan sembarangan minum vitamin, karena ada beberapa vitamin yang memang cocok untuk orang lain tapi enggak cocok untuk kamu teman Pro 2. Jadi ada cerita lucu juga. Ada salah satu rekan yang mencoba vitamin Pro 2, tapi itu tadi masalahnya, ada yang cocok di satu orang tapi gak cocok di kamu gitu Pro 2. Akhirnya ada side effect-nya lah, ada efek sampingnya Pro 2. Jadi tetap hati-hati ya, jangan sembarangan konsumsi vitamin. Jadi diperiksa dulu ini tubuhnya kebutuhannya vitaminnya apa, baru deh konsumsi vitaminnya Pro 2. Biar kamu tetap fit. Dan besok udah Senin ya kan, anak-anak sekolah udah masuk lagi. Terus orang dewasa juga udah kerja, biasa sih ya. Besok Senin, jadi nikmatin aja Pro 2 minggu ini, apalagi minggu pagi. Buat jemur-jemur, jemur badan, jemur pakaian, olahraga, mungkin sarapan yang biasanya buru-buru. Nah ini hari Minggu biasanya lebih santai teman-teman.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

gak sih kalau nama Delman itu ternyata berasal dari nama orang? Delman diyakini berasal dari nama seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodore Delman yang mempopulerkan kereta kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada masa kolonial sekitar abad ke-19. Dulu, Delman bukan cuma kendaraan santai buat jalan-jalan. Alat transportasi ini dipakai sehari-hari, mulai dari ke pasar, antar barang, sampai mengantar pejabat. Wah, bisa dibilang Delman adalah ojek online zaman dulu. Tapi, bedanya pakai kuda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang giliran Irza mau ngasih informasi lalu lintas nomor 2 di Jember Kota ya. Tentunya kita mulai dari depan LPPRRI Jember di Jalan Panjaitan. Dan juga perempatan Perumahan Gunung Batu dan juga Panjajaran nomor 2. Kalau di sini sudah ada penumpukan kendaraan ya di lampu merahnya nomor 2 di area Jalan Panjaitan, terus ke arah Geledek Kembar yang di sini juga terpantau sudah ada penumpukan kendaraan. Begitupun juga dari arah Legend Suprapto dan juga dari arah Geledek Kembar sendiri nomor 2. Nah, kita lurus ke pertigaan Jalan Trunojoyo nomor 2, di sini masih lancar. Dari arah Ahmad Yani juga masih lancar. So far Jalan Trunojoyo masih lancar sampai dengan perempatan Jalan Kahasidik dan juga Samanhudi. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan, apalagi di area Jalan Kahasidik nomor 2. Waduh. Lumayan agak panjang nih nomor 2 sampai pertigaan TK Al-Hidayah 2 ya, untuk kemacetan di Jalan Kahasidik. Terus di Jalan Hos Cokraminoto masih lancar nomor 2 sampai dengan Jalan Gajah Mada juga masih lancar banget. Dari kedua arahnya, kita arah ke Mangli, coba kita cek nomor 2. Dan di sini di Mangli ya sudah ada penumpukan kendaraan dari Jalan Oto Iskandar, Jalan Udang Windu dan juga di Mangli kedua arahnya nomor 2, Jalan Gajah Mada juga. Ya, ini jadi tetap hati-hati di jalan nomor 2, apalagi kamu di Mangli ya. Biasanya truk-truk gede nomor 2. Terus ke arah alun-alun, kita cek nih apakah sudah ada. Wow, alun-alun nomor 2 ini lagi full banget karena ada event Car Free Day juga nih. Wih, dari Jalan Sultan Agung sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2, Jalan Wijaya Kusuma juga. Di sekitaran Ahmad Yani juga sama nomor 2. Di Jalan RA Kartini juga sudah mulai ada penumpukan kendaraan nih. Jadi buat nomor 2 yang mau ke alun-alun atau mau lewat alun-alun, tetap cari jalan alternatif nomor 2. Atau ya kalau mau ke alun-alun mau gimana lagi ya, harus lewat situ nomor 2. Jadi masih ada waktu ya kalau mau. CFD-an ini masih pukul 7 nomor 2. CFD juga baru mulai ya kan, lagi rame-ramenya nih. Silakan mau jajan-jajan, mau jalan-jalan muterin alun-alun, mau belanja-belanja, biasanya tuh ada pakaian dan segala macamnya nomor 2. Silakan ya, kita ramaikan UMKM di sekitaran kita tentunya. Terus ke arah PB Sudirman nomor 2. Wow. Mau ke arah alun-alun atau Ahmad Yani, ini sudah full banget nomor 2 di perempatan SMP Negeri 2 Jember ya. Wah, ini sudah full semua nomor 2. Yang masih longgar di Jalan Anggrek aja. Sisanya sudah full. Mau ke arah Jalan Bedadung juga udah full nih nomor 2. Jadi yang lewat di situ atau masih di situ, sabar-sabar aja nomor 2 ya. Mau gimana lagi, namanya juga weekend, ada Car Free Day juga. Terus kita ke arah kampus nomor 2, meskipun kampus masih libur, ini apakah juga ada kepadatan? Nah, ini kita ke Bundaran Maastricht ya, ternyata dari arah Danau Toba sudah ini nomor 2, sudah full nih. Jalan Maastricht juga sudah ada mulai penumpukan kendaraan. Jalan Kalimantan juga, Jalan Maastricht menuju PW Sudirman juga sama nomor 2. Jadi mau libur kuliah pun tidak begitu terpengaruh ya di sekitaran kampus ini nomor 2. Terus ke arah Bundaran DPRD, di sini masih lancar semua. Dari Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo, Kalimantan masih lancar semua nomor 2. Dan Jalan Jawa juga so far masih lancar banget. Di pertigaan Karimata, Riau, Jawa juga masih lancar. Terus perempatan Jetos, apakah ada penumpukan? Kita cek nih. Masih lancar semua. Kayaknya ini kepadatan numpuk ke alun-alun nomor 2 ya. Pindah biasanya di area kampus, di area Bundaran DPRD, di Bundaran Maastricht. Di sini masih lancar semua kecuali alun-alun. Jadi buat nomor 2 yang mau ke alun-alun, tetap hati-hati di jalan ya. Pastinya jangan lupa untuk surat-surat kendaraannya, ataupun mau ke penjuru Jember Kota ya, tetap dong harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pakai helmnya, seatbeltnya, surat-surat kendaraannya jangan lupa ya.
dan menghormati pengendara lainnya dong, biar sama-sama enak dan diberikan keselamatan untuk mau saat mau melancong atau bepergian nomor 2 dan kembali ke rumah dengan selamat pula.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung.
3: Malu dong sama